Sudan sutura. Dunia bebe tamala banko le kan. Baji obelari banko kan. Bumol belori banko kan. Ade banko kilio le kanan tel sutura. Wala nangajamu.